Mun man pranam mun gan mudam ar baraya gan harnar parpanyan gan pranam man salam harnarya khand marnarya mandan pavanas mun man prakas mun gan pranam jal thal mudam man chedi angasana apang upma par gat met udar jal thala man desvas apand jal thal mahat desvas bhyantan pavan